0: ali ekerezia ilie rugazi chukubile kukusimu ya fe noti musanvu noti nya musanvu nya satu emubili munana oba noti musanvu musanvu mukaga muenda nya satu emubili munana tulina ne UNEB center number
1: Radio Sapiencia.
2: Baza deba sa su de pizi. Na petu somie.

Ocharico chenda munya katunze nya redie kerezia radio sapiencia. Mwebale kubantu kemulik redie kerezia radio sapiencia. Mwebale kubantu muzambi tunde vienja uro. Mwebale kubantu muzayoneo jemusinzira. Mwebale kubaku mwebale nyumwebale dedana.

0: chenda mwenye katanya senya fama radio sapiencia inkuruza ya magazi chenda mwenye katanya senya fama
1: baka uri nange weni evira na mkwano yati nangatumo singi teti
2: ope.

Namun yang katanya senyap fama, radio sapiensia, enkuruza ya magazi, ensuro yo musiki, nebye mizanyo.